0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital. Sembilan FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Pro 2 Fak-Fak di segmen santai, kok santai siang sih, sepada ya, bercanda sepada. Tentunya masih bareng Bunga di sini, dan kita udah masuk di satu jam terakhir dengan topik seputaran membangun budaya siaga bencana di tengah masyarakat. Waduh, ini Bunga udah siapin beberapa topik inti yang akan kita bahas. Kita bahas dari tujuan pembahasan, kemudian apa sih itu budaya siaga bencana, nanti kita bakal bahas bersama. Kemudian pastinya karena ini Pro 2 anak muda, kita juga bakal bahas terkait dengan peran anak muda ya, tentunya dalam menjaga permasalahan yang kita akan bahas nanti, teman Pro 2. Dan pastinya juga ada bersama membangun masyarakat tangguh di tengah bencana, teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas juga. Kita bahas dari yang pertama, yaitu membangun budaya siaga bencana di tengah masyarakat. Tujuan pembahasan, jadi untuk mengajak masyarakat, tentunya Bunga membahas ini tuh untuk mengajak masyarakat, khususnya kita anak-anak muda, untuk memahami bahwa kesiapsiagaan bencana itu bukan hanya tugas pemerintah atau tugas bagian kebencanaan, teman-teman, tapi itu juga menjadi budaya yang harus dimiliki setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada pembahasan selanjutnya, yaitu apa sih budaya siaga bencana. Jadi Indonesia itu merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana alam di dunia karena berada di kawasan cincin api Pasifik, teman Pro 2. Kalau kalian masih bingung cincin api Pasifik itu apa, bisa dicari di Google ya. Gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, hingga kebakaran hutan itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja yang ada di wilayah Indonesia terutama. Namun yang paling penting bukan hanya mengetahui jenis bencananya, tapi bagaimana kita membangun budaya siaga bencana itu. Budaya siaga bencana berarti memiliki kebiasaan untuk selalu siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Nah, budaya ini dimulai dengan hal-hal kecil seperti mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar, kemudian mengetahui jalur evakuasi. Jadi Bunga jelaskan satu-satu ya, dari mengetahui atau mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar, kita bisa tahu nih kita tinggal di area mana, pesisir atau dataran tinggi atau dataran rendah. Kemudian bencana yang paling sering terjadi daerah-daerah itu tuh apa saja, mungkin gempa bumi, kalau pesisir tsunami gitu kan. Nah, terus mengetahui jalur evakuasi. Jadi kita udah harus tahu gitu, ini kalau terjadi bencana kita ini harus lewat mana gitu. Tidak mungkin kan kalau yang di daerah pesisir pas mau jadi tsunami pakai perahu, itu kan tidak mungkin ya. Pastinya ke atas. Kalau di daerah pesisir udah terjadi gempa terus mau terjadi tsunami, pastinya kita harus lari ke bagian dataran tinggi. Itu contoh saja ya. Kemudian pastinya menyiapkan nomor darurat. Jadi itu sudah harus disimpan sih nomor darurat tim relawan ataupun penanggulangan bencana daerah, itu sudah harus kita simpan. Nah, kemudian menyiapkan tas siaga yang berisi kebutuhan penting. Jadi kalau kita tahu nih, oh daerah kita tuh, tempat tinggal kita tuh rawan bencana ini, bisa-bisa mungkin dalam satu tahun terjadi 2-3 kali bencana alam. Jangan minta-minta ya, ini amit-amit nih. Berarti kita sudah harus siap siaga dengan tas-tas yang berisi dengan kebutuhan penting. Contoh kayak sertifikat rumah, atau mungkin rumah gak perlu sih sertifikat rumah, ijazah, itu hal-hal penting yang harus dibawa gitu. kemudian mungkin emas, uang, dan lain sebagainya, hal-hal berharga yang teman-teman rasa harus dibawa ketika teman-teman mencari pertolongan ataupun perlindungan pada saat bencana terjadi. Kemudian pastinya mengikuti simulasi kebencanaan. Kalau teman-teman rasa di daerah tempat tinggal teman-teman itu rawan bencana alam, teman-teman sudah harus ikut pelatihan atau simulasi kebencanaan. Jadi kayak contoh, kalau gempa bumi apa yang harus dilakukan? Dalam pelatihan itu diajarkan, oh kalau gempa bumi kita harus lari keluar ruangan atau harus bersembunyi di bawah meja. Itu kan sudah diajarkan di simulasi yang mengajarkan masyarakat terkait dengan kebencanaan ini, seperti itu. Oke, sebelum kita next lagi, Bunga punya satu lagu yang bakal Bunga putar ya tentunya. Nanti Bunga bakal balik dan kita masih akan membahas terkait dengan topik yang sama. Tetap stay tune ya di Prodo Fak Fak, teman terbaik kamu.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Oke teman Pro 2, kita masih dengan topik yang sama, yaitu membangun budaya bencana di tengah masyarakat. Aduh, kita tadi sudah bahas sedikit nih terkait juga dengan peran anak muda dalam masyarakat untuk membangun budaya siaga bencana. Nah, sekarang kita masuk di bersama membangun masyarakat yang tangguh nih. Masyarakat yang tangguh itu bukan masyarakat yang tidak pernah mengalami bencana ya teman Pro 2, tapi masyarakat yang mampu mengurangi resiko, cepat beradaptasi dan saling membantu saat menghadapi bencana. Hal-hal yang perlu dibangun ya antar masyarakat, pemerintah, sekolah, dunia usaha ataupun komunitas yang lainnya adalah edukasi kebencanaan secara rutin. Kemudian juga simulasi evakuasi berkala, penyediaan jalur evakuasi yang jelas, sistem transformasi, dan peringatan dini, serta semangat gotong royong dalam membantu korban bencana, teman Pro 2. Di daerah seperti Kabupaten Fak-Fak yang memiliki wilayah pesisir, perbukitan dan juga kondisi geografis yang beragam, kesiapsiagaan ini menjadi semakin penting. Mengenali resiko di lingkungan sekitar dan mengetahui langkah penyelamatan yang dapat membantu mengurangi dampak saat bencana terjadi. Nah, kemudian kalau kita masuk di siaga bencana, dimulai dari kita, langkah kecil yang menyelamatkan banyak nyawa. Pastinya poin ini memiliki tujuan mengajak masyarakat untuk memahami bahwa kesiapsiagaan bencana bukan sekedar pengetahuan saat keadaan darurat, tapi menjadi kebiasaan sehari-hari yang menyelamatkan diri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Kurang lebih seperti itu, teman Pro 2. Nah, karena bencana itu tidak mengenal waktu, apakah kita sudah siap secara pribadi dan mental kita? Karena kan kita ini kan mungkin adalah beberapa masyarakat yang belum pernah mengalami bencana alam secara langsung. Dan jangan sampai ya. Nah, seringkali kita berpikir bahwa bencana alam adalah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Padahal gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kebakaran, hingga gelombang pasang bisa datang tanpa memberi tanda yang pasti. Ketika bencana terjadi, kepanikan justru seringkali menjadi penyebab bertambahnya korban, teman-teman. Karena itu, kesiapsiagaan jauh lebih penting daripada sekedar keberanian. Orang yang mengetahui apa yang harus dilakukan akan mampu mengambil keputusan dengan lebih cepat. Budaya siaga bencana berarti membiasakan diri untuk selalu berpikir, kalau bencana terjadi, apa yang harus beta lakukan? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan sederhana yang dapat mendorong kita untuk mulai belajar mengenali resiko sekitar, mengetahui jalur evakuasi, dan juga berdiskusi dengan keluarga tentang langkah penyelamatan. Kurang lebih seperti itu, teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi tentunya masih dengan topik yang sama, tapi kita dengerin dulu dua lagu berikut ini.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bis abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: di RRI, pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan. Sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

Oke teman Bro 2, kita next lagi di topik pembahasan kita. Dan ini merupakan pembahasan terakhir di mana Bunga akan ajak teman-teman untuk bahas bersama membangun masyarakat tangguh bencana. Nah, kesiapsiagaan tidak cukup dilakukan secara individu dan dibutuhkan kerjasama antar masyarakat, sekolah, pemerintah, dunia usaha, media, dan juga komunitas teman Pro 2. Anak muda memiliki peran penting sebagai penyebar informasi positif. Mereka dapat memanfaatkan media sosial untuk membangkitkan edukasi kebencanaan, mengikuti pelatihan relawan, atau mengajak teman-teman untuk mengikuti simulasi evaluasi. Di daerah seperti Kabupaten Fakfak yang memiliki wilayah pesisir dan juga perbukitan, pemahaman terhadap potensi bencana lokal sangatlah penting. Dengan mengenali karakter wilayah sendiri, masyarakat dapat mengambil langkah yang lebih kuat dan lebih tepat ketika menghadapi situasi darurat. Oke, itu dia teman Pro 2. Topik pembahasan kita di 1 jam terakhir segmen pada ini. Nanti tentunya Bunga bakal kembali lagi untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2 kurang lebih 20 menit ke depan sampai dengan nanti pamit ya di edisi Spada. Dan ini dua lagu terakhir Bunga putar untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Nanti Bunga bakal balik lagi untuk pamit. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak. Dan untuk yang sudah gabung di streaming RRI Digital ataupun YouTube RRI Fak Fak, thanks. Nanti kita bakal ketemu lagi. Dan tentunya di segmen santai siang juga bakal ada streaming. Jadi teman-teman tetap stay tune aja.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia. Knew that we couldn't be friends in the morning. After we stayed up till 6 in the morning.

Oke teman Prodo, waktunya Bunga pamit undur diri dari ruang dengarnya teman Prodo, karena Bunga udah temani kalian di edisi Spada dari jam 5 tadi sampai sekarang. Waktu di studio menunjukkan pukul 9 lewat 55 menit untuk wilayah Fakfak dan juga sekitarnya. Tetap stay tune karena nanti di segmen Santai Siang kalian bakal ditemani sama Kakak Sukli tentunya. And bye semua, sampai ketemu lagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman.

Hitlist. Pro 2 FM. Pilihan lagu terbaik minggu ini.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Sosialisasinya pun juga betul-betul dilakukan secara tepat di masing-masing sekolah.
1: Apa tuh? Kita harapkan si kepala SPPG itu aktif.
2: Lapa Sebat FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pro 2, Sukli balik lagi di frekuensi teman Pro 2. Kalau tadi di edisi sepada teman-teman ya, udah ditemenin bareng Kak Bunga ya. Nah di edisi santai siang mulai pukul 10 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur, Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 dengan informasi dan juga topik-topik seru nih yang bakal kita obrolin bareng-bareng teman Pro 2. So buat teman-teman ya yang mau gabung di keseruan siang hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, sebagai pembuka edisi kita pada siang hari yang cerah ini teman Pro 2 ya, Sukli punya 3 lagu pertama untuk menemani aktivitas teman Pro 2. Jadi lagu pertama diawali dari Raye dengan judulnya Where Is My Husband. Oke langsung aja kita putar bareng-bareng teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Din, kamu sering baca berita di RRI.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang RRI.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Eh, tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Jadi anak Barito...
1: Ih, kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat

Yo dong Pro 2, masih stay 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli nih di edisi santai siang nih teman Pro 2. And by the way teman Pro 2, satu jam pertama ini kita santai-santai aja dulu gak sih ya, sama beberapa lagu nih teman Pro 2 yang tentunya bakal menemani aktivitas santai siang teman-teman semuanya di siang hari yang cerah ini. Jadi buat teman-teman ya yang mau diputarkan lagu favoritnya, teman-teman boleh banget langsung aja ya WhatsApp di 0811-4894-990. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: bersama tokoh dan pengamat.
1: Teman Pro 2, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sampai siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Yotong Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya Tom Pro 2. And by the way Tom Pro 2 pukul 11 menuju pukul 12 Tom Pro 2 Sukli pengen ngajak teman-teman untuk ngebahas random nih Tom Pro 2. Dan yang bakal Sukli bahas bareng teman-teman ya di jam 11 menuju jam 12 ini, kita bakal bahas musik, bahas lagu nih Tom Pro 2. Jadi kita bakal kulik-kulik ya soal lagu ya, lagu apapun itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen nih lagunya dibahas bareng-bareng ya, boleh banget teman-teman kirim judul kalian di WhatsApp Pro 2 0811489499. Oke teman Pro 2 ya, tentunya Sukli masih temani juga dengan musik-musik ya. Namun nanti di next sesi teman Pro 2 ya, next segmen Sukli bakal kulik per lagu nih teman Pro 2. Jadi buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia, diterbitkan pada Oktober 2017. Buku ini menceritakan tentang Rara adalah seorang anak yang penuh semangat dan selalu berpikir positif meskipun hidup dalam keterbatasan. Ia tinggal bersama dengan ibunya di sebuah rumah yang tidak memiliki jendela, yang mencerminkan keterbatasan fisik dan ekonomi yang mereka alami. Meskipun demikian, Rara tetap berusaha melihat dunia luar dengan penuh optimis dan impian besar. Ia memiliki teman imajinasi dan sering berinteraksi dengan dunia luar melalui imajinasinya yang kaya. Demikian esensi buku Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia.
0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: hari ini beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
0: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
1: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
0: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
1: Hadapi inflasi dengan cerdas, kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: pilihan lagu terbaik minggu ini.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Yotom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Dan tentunya Tom Pro 2 masih bareng Sukli di edisi Santai Siang nih Tom Pro 2. Balik lagi bersama Sukli di Santai Siang Pro 2, fak-fak tempatnya anda boleh kreatif dan punya cerita nih Tom Pro 2. Nah teman-teman gimana nih siang harinya ya? Aman gak teman-teman ya? Ada yang udah nyari makan siang ya? Atau jangan-jangan ada yang hatinya lagi rintik-rintik nih Tom Pro 2? Aduh tapi ya cuaca di luar juga nggak rintik-rintik sih, tapi hatinya siapa tahu rintik-rintik nih. Nah, teman-teman ya, ngomongin soal hati yang lagi sendu ya siang hari ini, Sukli mau ngebedah satu lagu yang lagi mondar-mandir di playlist kita nih Tom Pro 2 dan sukses bikin netizen gagal move on masal nih Tom Pro 2. Yap, sebenar banget Tom Pro 2, apalagi kalau bukan single kolaborasi super epic dari Raisa dan Roni Parlian dengan judulnya itu Tetap Bukan Kamu. Oke, Tom Pro 2. Nah jujur ya Tom Pro 2 ya, awal lagu ini tuh mau rilis ya, Suki tuh sempat mikir kayak, hah Raisa yang pop R&B-nya smooth elegan gitu ya, ketemu dengan Roni yang karakternya tuh rock gritty Tom Pro 2, waduh kayaknya kayak bakal nyambung gak sih. Nah tapi teman-teman ya, pas lagunya keluar, waduh gokil Tom Pro 2 ya, pecah ya, kontras vokalnya tuh malah kayak nyampur banget, ngawin banget gitu Tom Pro 2. Lagu ini tuh kayak dialog dua orang ya yang lagi patah hati dengan cara berbeda Tom Pro 2. Mungkin bagian awal tuh kita dininabobokan sama suara Raisa nih yang tenang, soft ya, dalam ya. Pas masuk ke chorusnya sama bridge-nya, Roni tuh langsung masuk dengan vokal powerhouse-nya yang penuh emosi frustasi nih Tom Pro 2. Jadi kayak yang satunya sedihnya dipendam, yang satunya tuh sedihnya meluap-luap Tom Pro 2. Double kill gak tuh? Nah, dan yang paling juara emang liriknya sih teman-teman ya. Ini tipe lagu yang nyesek tapi estetik ya. Cerita tentang seseorang yang udah coba buka hati buat orang baru, dijaga dengan baik, tapi pas menatap matanya ya, tetap aja hatinya bilang, maaf, tetap bukan kamu yang gue mau. Aduh. Tertampar kejujuran ya Tom Pro 2 ya. Nah, buat teman-teman yang siang hari ini merasa lagunya itu aku banget nih ya, gue banget nih ya, atau yang mungkin lagi pengen terseret arus galau brutal yang indah ini ya, langsung aja kita dengerin bareng-bareng Tom Pro 2. Yuk angkat tangan yang lagi ngerasain hal yang sama. Teman-teman bisa absen dulu dong di WhatsApp Pro 2 Fak-Fak di 0811 4894 990. Oke Tom Pro 2, inilah dia yang bakal menemani santai siang Tom Pro 2, Raisa feat. Roni Parlian, Tetap Bukan Kamu. Happy listening teman Pro 2.

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Masih di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. By the way teman Pro 2 ya, di pukul 12.00 teman Pro 2 Sukli bakal ngajak teman-teman ya untuk ngobrolin satu obrolan topik yang seru untuk siang hari ini teman Pro 2. And by the way teman Pro 2, buat teman-teman yang mau gabung di keseruan santai siang ini teman Pro 2 tentunya seputar UMKM, teman-teman boleh banget langsung aja join di WhatsApp Pro 2 fak-fak ya di 0811 489 4990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Yola Pasukan FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2. Kembali lagi bersama Sukli teman Pro 2 di edisi Santai Siang nih teman Pro 2. Nah, Sukli balik lagi tentunya yang bakal menemani ya siang teman-teman semuanya sampai beberapa waktu ke depan. Dan buat teman-teman semuanya ya, kebetulan jam 12 ya, semoga makan siangnya enak, aktivitasnya lancar, dan tentunya tetap semangat menjalani hari. Oke teman Pro 2, jadi topik hari ini teman Pro 2 ya, di siang hari yang cerah ini teman Pro 2 Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik UMKM harus inovasi atau cukup jualan aja apa adanya. Oke teman Pro 2, Sukli mau nanya dikit nih, kira-kira pernah gak sih teman-teman tuh kayak melihat satu warung yang dari dulu sampai sekarang itu bentuknya hampir gak berubah sama sekali? Papan namanya sama, menunya sama, cara jualannya sama, bahkan posisi kursinya itu mungkin masih sama seperti 5 atau 10 tahun lalu. Nah, yang menarik nih teman-teman berdua, warung itu tetap ramai ya. Pelanggannya juga tetap ada. Setiap hari juga tetap buka, setiap hari juga tetap menghasilkan. Nah, dari situ tuh muncul pertanyaan yang sering menjadi perdebatan di dunia usaha nih teman-teman berdua. Nah, kalau usaha sudah berjalan baik, apakah masih perlu inovasi atau cukup mempertahankan apa yang udah ada? Nah, kadang-kadang ya teman-teman berdua, kita tuh mendengar dua kubu yang berbeda ya. Kubu pertamanya bilang gini, kalau masih laku jangan diubah. Terus kubu kedua bilang gini, kalau nggak berubah nanti bakal ketinggal gitu. Dan jujur aja teman-teman berdua, dua-duanya itu ada benarnya memang ya. Karena mempertahankan kualitas itu penting, tapi kemampuan untuk berkembang juga penting. Nah, sekarang Sukri mau ngajak teman-teman berdua membayangkan sesuatu nih. Bayangkan teman-teman itu punya usaha bakso nih ya, bakso. Baksonya tuh terkenal enak banget ya, setiap hari habis, pelanggannya suka. Tetapi ya selama 5 tahun terakhir teman-teman tuh gak pernah menambah menu gitu, gak pernah promosi, gak pernah nyoba menjangkau pelanggan baru, gak pernah memanfaatkan media sosial. Lalu muncul usaha-usaha baru ya, mereka juga jual bakso, mereka aktif di Instagram, aktif di TikTok, menerima pembayaran digital ya, punya layanan pesan antar, delivery gitu ya. Nah, rajin berinteraksi dengan pelanggan juga. Menurut teman-teman ya, apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan? Nah, disinilah pentingnya memahami bahwa dunia usaha itu bukan hanya soal produk, tetapi juga soal bagaimana kita membaca perubahan. Nah, karena pelanggan hari ini teman-teman berdua berbeda dengan pelanggan 10 tahun lalu ya. Cara mereka mencari informasi juga udah berbeda, cara mereka membeli berbeda, cara mereka membeli produk juga berbeda. Dulu itu ya, orang tuh membeli satu barang ya, itu karena deket ya. Nah, sekarang orang membeli itu karena percaya. Dulu orang tuh membeli karena memang kebetulan lewat ya. Dan sekarang orang tuh membeli karena melihat rekomendasi-rekomendasi dari orang. Dan dulu juga nih, promosi tuh bisa lewat spanduk, itu udah cukup banget. Nah, sekarang satu video pendek ya, video Reels IG ataupun TikTok itu bisa menghasilkan lebih banyak pelanggan dibanding dengan puluhan spanduk teman Pro 2. Makanya banyak UMKM yang sebenarnya ya punya produk bagus, tetapi kesulitan berkembang. Sebenarnya bukan karena produknya kalah teman Pro 2 ya, tetapi karena mereka tuh kurang terlihat ya, kurang dikenal ya. Jadi kurang hadir gitu di tempat di mana pelanggan tuh sekarang berada. Dan tempat itu adalah dunia digital teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita tuh harus jujur ya. Hari ini banyak banget anak muda yang lebih cepat mengetahui tren makanan baru ya, dibanding mengetahui tetangganya jualan apa ya. Kenapa ya? Karena setiap hari mereka tuh melihat layar handphone ya. Ngelihat layar handphone, mereka ngelihat konten, ngelihat promosi, ngelihat ulasan ya. Dan keputusan membeli itu seringkali muncul dari situ teman Pro 2. Jadi kalau ada yang bilang inovasi itu penting, sebenarnya bukan karena ikutan-ikutan tren ya, tetapi karena pelanggan kita tuh terus berubah teman Pro 2. Dan ketika pelanggan berubah, cara kita melayani mereka juga harus berkembang. Namun perlu diingat teman Pro 2, berubah bukan berarti kehilangan identitas ya, karena banyak UMKM yang justru kuat karena mempertahankan ciri khasnya. Nah, kalau semua ikutan tren tanpa identitas ya, akhirnya itu semuanya itu akan terlihat sama ya, kayak udah sama aja gitu ya. Nah, tantangannya adalah bagaimana tetap menjadi diri sendiri, tetapi dengan cara yang lebih relevan,
Karena usaha yang baik bukan hanya yang mampu bertahan hari ini tahun pro 2, tetapi yang masih bisa bertahan 5 atau 10 tahun lagi. Oke tahun pro 2, ngobrol-ngobrol kita soal UMKM, kita bakal lanjutin lagi di segmen selanjutnya. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya boleh banget langsung aja WhatsApp, dan yang mau ngobrol-ngobrol bareng juga boleh banget by phone ya di 0811 4894 990. Oke tahun pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: pilihan lagu terbaik minggu.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Masih di Lapa Sinar FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, kita teman Pro 2, balik lagi bersama Sukli di edisi Santai Siang teman Pro 2. Oke, kita lanjutin lagi teman Pro 2 ya. Kalau mendengar kata inovasi ya, banyak orang tuh langsung berpikir tentang teknologi yang canggih ya. Harus punya aplikasi, harus punya alat yang mahal, harus punya modal besar ya. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu teman Pro 2. Banyak inovasi yang berhasil justru berasal dari perubahan-perubahan kecil ya. Misalnya seorang penjual kue nih ya, kuenya enak, resepnya turun-temurun, pelanggannya ada. Lalu dia tuh mulai berpikir kayak bagaimana caranya supaya lebih banyak orang mengenal produknya ya. Nah, akhirnya dia tuh mulai memfoto produknya dengan lebih baik nih, kayak mungkin biar terlihat menarik gitu ya. Dan mulai mengunggah ke medsos ya, mulai membuat kemasannya lebih menarik. Mungkin udah mulai juga menempelkan nomor WhatsApp pada kemasannya nih teman Pro 2. Nah, kelihatannya sederhana teman Pro 2, tapi dampaknya tuh bisa luar biasa banget ya. Karena inovasi seringkali bukan tentang menciptakan sesuatu yang baru, tetapi memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Nah teman Pro 2, Sukli pengen ngajak teman-teman semuanya melihat satu fakta menarik. Hari ini ya, hari ini pelanggan tuh tidak hanya membeli barang ya, mereka tuh membeli pengalaman. Contohnya aja kayak gini, ada dua tempat kopi ya, dua tempat kopi, harganya sama, rasanya juga sama-sama enak, tetapi yang satu pelayannya ramah, tempatnya nyaman, respon cepat, dan aktif berinteraksi dengan pelanggan. Nah, yang satu lagi tuh biasa aja dalam Pro 2. Nah, menurut kalian, pelanggan tuh lebih senang datang kemana nih? Nah, tentu ke tempat yang memberikan pengalaman lebih baik ya. Nah, artinya apa dalam Pro 2? Inovasi tuh gak selalu tentang produk ya. Kadang tuh memang tentang pelayanan ya. Kadang tentang komunikasi, kadang tentang cara kita membangun hubungan dengan pelanggan ya. Bahkan senyum ya, dan sapaan yang baik bisa menjadi inovasi pelayanan yang membuat pelanggan kembali lagi dalam Pro 2. Nah, ini penting sekali untuk UMKM teman Pro 2, karena UMKM yang punya satu kelebihan yang sering tidak dimiliki usaha besar, yaitu kedekatan dengan pelanggan. UMKM itu bisa mengenal pelanggan secara langsung, bisa mengetahui kebutuhan mereka, bisa membangun hubungannya lebih personal. Dan kalau kelebihan itu dipadukan dengan inovasi kecil secara konsisten, hasilnya tuh bisa luar biasa banget teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 ya, pernah nggak kalian tuh membeli sesuatu tuh bukan karena produknya paling murah, tapi karena kalian suka dengan cara pelayanannya. Nah itu Sukri yakin ya, banyak juga pasti yang pernah merasakan itu. Karena manusia itu ya pada dasarnya itu suka dihargai ya, suka diperhatikan, suka mendapatkan pengalaman yang menyenangkan ya. Maka jangan heran teman-teman ya kalau hari ini tuh banyak usaha berkembang bukan karena produknya yang paling hebat, tapi karena mereka tuh mampu membuat pelanggan merasa nyaman. Nah disinilah inovasi sebenarnya teman Pro 2. Inovasi adalah tentang menemukan cara agar pelanggan tuh mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari sebelumnya. Dan itu bisa dimulai dari langkah-langkah kecil teman Pro 2. Oke teman Pro 2 ya, kita bakal lanjutin lagi tentunya topik kita hari ini ya. Buat teman-teman semuanya, pokoknya jangan kemana-mana tentunya, tetap stay tune terus di 89FM. Dan buat yang menanya-nanya, boleh banget langsung aja WhatsApp di Pro 2 Fak-Fak 0811 489499. Oke teman Pro 2, stay tune terus ya di 89FM.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
3: terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, @

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan.

sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya di edisi santai siang teman Pro 2. Dan tentunya masih topik yang sama UMKM nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih teman Pro 2. Kalau kita berbicara tentang masa depan UMKM ya, sebenarnya tuh ada dua pilihan ya, bertahan atau bertumbuh. Bertahan itu bagus sama berdua karena tidak semua usaha itu mampu bertahan ya. Tetapi ya bertumbuh adalah sesuatu yang berbeda. Bertumbuh berarti ada peningkatan, ada perkembangan, ada kemajuan. Dan pertanyaannya nih, bagaimana UMKM itu bisa bertumbuh? Jawabannya sederhana tahun berdua. Mereka tuh harus memiliki pola pikir untuk terus belajar. Karena dunia itu tidak pernah berhenti berubah tahun berdua. Hari ini trennya udah beda, besok trennya udah beda lagi. Hari ini pelanggan suka ini suka itu, besok mungkin bisa berubah lagi tahun berdua. Nah makanya usaha pelaku usaha harus selalu membuka mata ya, membuka pikiran dan membuka diri terhadap perubahan tahun berdua. Nah teman berdua, kalau kita melihat banyak usaha sukses saat ini ya, hampir semuanya itu memiliki satu kesamaan. Mereka tidak pernah berhenti belajar ya, mereka juga gak pernah merasa cukup ya. Mereka juga selalu mencari cara untuk menjadi lebih baik, bukan karena produk mereka tuh buruk teman berdua, tapi karena mereka tuh tahu bahwa pelanggan tuh selalu menginginkan sesuatu yang lebih baik teman berdua. Dan Sukri juga rasa ini juga berlaku untuk kehidupan kita teman berdua ya, bukan hanya untuk UMKM ya. Nah kalau kita tuh ingin berkembang ya, ingin berkembang, kita tuh harus terus belajar teman berdua. Kalau kita ingin maju, kita juga harus terus beradaptasi. Karena teman berdua, perubahan itu emang gak bisa dihentikan ya. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Jadi khusus untuk Fak-Fak ya, Suku juga ngelihat peluang yang sangat luar biasa teman berdua. Kita tuh anak-anak Fak-Fak ya punya sumber daya, punya produk lokal, punya kreativitas anak muda, dan juga punya budaya yang unik teman berdua. Nah yang perlu dikembangkan apa? Yang perlu dilakukan apa? Nah yang perlukan adalah bagaimana semua potensi itu dikembangkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan zaman teman berdua. Karena siapa tahu ya, siapa tahu usaha kecil yang hari ini dijalankan dari rumah ya, usaha yang hari ini hanya melayani lingkungan sekitar ya, usaha yang hari ini mungkin baru memiliki sedikit pelanggan teman berdua, nah 5 tahun lagi bisa menjadi usaha besar yang dikenal banyak orang. Semuanya ya bisa dimulai dari satu keputusan sederhana. Keputusan untuk terus belajar ya, keputusan untuk terus berkembang, dan keputusan untuk tidak takut mencoba hal-hal baru. Jadi kalau siang ini teman Pro 2 ada yang bertanya kepada Sukli nih ya, kayak UMKM itu harus inovasi atau cukup jualan apa adanya? Maka jawaban Sukli adalah jualan apa adanya boleh ya, selama kualitasnya tetap dijaga. Tapi ya kalau teman-teman ingin naik level dikit ya, naik kelas dikit ya, ingin berkembang, ingin menjangkau lebih banyak pelanggan, maka inovasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari teman Pro 2. Karena kualitas tuh membuat pelanggan datang teman Pro 2 ya, tetapi inovasi itu membuat pelanggan baru berdatangan. Oke ya teman Pro 2 ya, kualitas itu membuat usaha-usaha kita tuh bertumbuh ya. Dan ketika keduanya berjalan bersamaan, disitulah UMKM memiliki peluang besar untuk naik kelas teman Pro 2. Oke teman Pro 2, gak kerasa ya teman Pro 2, kita udah berada di penghujung obrolan teman Pro 2 ya. Semoga obrolan siang hari ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya, baik untuk yang udah memiliki usaha ya, maupun yang baru berencana memulai usaha ya. Karena usaha besar teman Pro 2 selalu dimulai dari langkah kecil teman Pro 2. Oke oke teman Pro 2 ya, dan dari langkah kecil itu juga sering kali ya kita tuh ngelihat dimulai dari keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru nih teman Pro 2. Oke okay? So teman-teman Pro 2 semuanya ya, tetap semangat, tetap produktif ya, dan terus dukung UMKM lokal, khususnya produk-produk kebangsaan Kabupaten Fak-Fak nih teman Pro 2. Oke okay, teman Pro 2, thank you buat udah yang dengerin dari awal obrolan sampai dengan akhir obrolan kali ini teman Pro 2 ya. Saya Sukli,
Dan buat teman-teman yang masih mendengarkan Santai Siang Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu ya, semoga tetap sehat-sehat selalu tentunya. Dan jangan khawatir, setelah ini kita bakal masuk lagi ke keseruan-keseruan berikutnya, teman-teman Pro 2. Jadi buat teman-teman semuanya, thank you ya semuanya ya, sehat selalu teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 89 FM. Bye-bye.

0: kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
1: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
0: Nah, itu dia. Kalau air di rumah nggak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan nggak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting deh.
1: Oh, jadi nggak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
0: Bener banget, bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simple sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
1: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
0: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri. Sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting. Yuk, kita jadi generasi yang peduli.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik.

Yo Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya Tom Pro 2. Oke Tom Pro 2, tentunya masih bareng Sukli ya di edisi santai siang Tom Pro 2. Dan setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal UMKM di pukul 12 Tom Pro 2, tentunya di pukul 13.00 sampai dengan 14.00 Tom Pro 2 kita bakal ngobrol, enggak ngobrol sih, lebih kayak Sukli bakal menyajikan informasi seputar sport dan olahraga nih teman-teman, untuk menemani aktivitas Tom Pro 2 di siang hari ini, tentunya dengan deretan lagu-lagu juga yang bakal menemani aktivitas sama Pro 2. Oke sama Pro 2 ya, sebelum masuk ke informasi-informasi ya, Sukli punya beberapa lagu dulu nih sebelum kita langsung masuk lagi ke informasi. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Tolong Pro 2 dilansir dari rri.co.id. Prancis pulang kampung, penalti cerdiknya Mal dinilai kunci kemenangan Spanyol. Timnas Spanyol melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal. Kemenangan La Roja diwarnai aksi cerdik Lamine Yamal yang memaksa Prancis melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Dua gol Spanyol itu diketahui dicetak oleh Mikel Oyarzabal melalui titik penalti dan Pedro Porro penalti tersebut. Berawal dari kecerdikan Yamal yang lebih cepat menyambar bola sebelum Lucas Digne melakukan tackle terlambat. Bek Prancis itu menendang kaki Yamal di dalam kotak penalti sehingga wasit langsung menunjuk titik putih. Keputusan tersebut menjadi salah satu momen yang paling banyak dibahas setelah pertandingan berakhir. Dalam program Chiringuito Insight yang dipandu Josep Pedrero, aksi Lamine Yamal mendapat pujian dari pengamat sepak bola. Menurutnya, Yamal menciptakan peluang itu melalui kecerdasan membaca situasi, bukan sekadar memanfaatkan kesalahan lawan. Yamal menurutnya juga memiliki kecerdasan bermain di atas rata-rata pemain sepak bola internasional. Baik, nomor 2 informasi Sukli lansir dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. And by the way, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi santai siang ya, teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 tentunya masih seputar informasi olahraga. Persija datangkan bek Serbia Radovan Pankov. Persija resmi mendatangkan bek asal Serbia Radovan Pankov. Ia diikat dengan kontrak 2 musim untuk menghadapi musim 2026-2027 guna menambah kekuatan di lini pertahanan Macan Kemayoran. Pemain berusia 30 tahun itu memulai karir di FK Vodina dan pernah membela Ural Yatterburg, Radikinis, AEK Karanaka, Red Star Belgrade dan Cukar Ciki hingga Legia Warsawa. Bersama Red Star, Radovan merasakan atmosfer kompetisi antar klub Eropa dengan intensitas tinggi. Ia juga merupakan bagian dari skuad Serbia yang menjuarai Piala Dunia U20 FIFA 2015. Membentuk mentalitas dan karakternya sebagai pemain bertahan. Baik, teman-teman, informasi sudah dilansir dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Baik, Tom Pro 2, itulah dia tadi beberapa informasi yang sudah disajikan untuk menemani aktivitas Tom Pro 2 di siang hari ini ya, seputar informasi olahraga Tom Pro 2. Dan buat teman-teman Pro 2 ya, kita bakal masuk lagi tentunya di sesi selanjutnya di pukul 14 Tom Pro 2. Dan by the way, buat teman-teman semuanya yang penasaran nih, kira-kira di pukul 14 menuju pukul 15 bakal ada apa aja nih untuk program selanjutnya. Jadi buat teman-teman semuanya yang penasaran ya, jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 89 FM. You've seen every sky, don't show my skin. And you take

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

8 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 masih bareng Sukli juga ya di edisi Santai Siang, teman Pro 2. Dan setelah tadi kita udah seru-seruan bareng informasi sport atau olahraga, teman Pro 2 ya, kali ini di program selanjutnya ya di pukul 14.00 menuju pukul 15.00 teman Pro 2 Sukli bakal temani juga tentunya dengan informasi seputar entertainment ya teman Pro 2. Jadi buat teman-teman semuanya, intinya jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Sukli putarkan dulu beberapa lagu, lalu kita masuk lagi ke informasi buat teman-teman semuanya. Oke teman Pro 2, yang mau diputarkan lagu favoritnya di Santai Siang ini teman Pro 2, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Ih, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 Buku Rindu karya Tere Liye yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2014 adalah sebuah karya sastra yang mengeksplorasi tema rindu dan cinta. Buku ini bercerita tentang pengalaman seorang pria bernama Raisa yang mengalami kehilangan dan kesepian, serta perjalanan emosionalnya dalam mencari makna dan kebahagiaan. Karya ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya hubungan antar manusia dan arti dari kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, @rf.

Tombol 2 teman terbaik kamu dilansir dari rri.co.id. Produser sebut film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali Angkat Nilai Kehidupan. Produser sekaligus penulis Andai Waktu Bisa Diulang Kembali, Muhammad Ali Ghifari, mengungkapkan ide awal film tersebut. Menurut dia, film itu dibuat sebagai media sederhana untuk menyampaikan nilai kehidupan kepada anak. Ghifari berharap pesan dalam film tersebut mudah dipahami melalui perjalanan hidup para tokohnya. Menurut dia, cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari lebih mudah diterima penonton. Ghifari menyontohkan karakter Faiz dapat menjadi teladan bagi anak yang rajin belajar dan bertanggung jawab. Sebaliknya, karakter Dinar menggambarkan beratnya konsekuensi ketika hidup dipenuhi berbagai persoalan. Selain menjadi media pembelajaran, Ghifari mengatakan film tersebut membawa pesan tentang pentingnya menjaga sikap terhadap sesama. Menurut dia, setiap perlakuan kepada orang lain dapat meninggalkan dampak yang tidak mudah dihilangkan. Baik teman-teman, dua informasi sukli lansir dari rri.co.id. ID.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yolong Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 masih seputar informasi entertainment, teman Pro 2 dilansir dari rrt.co.id. Bikin nostalgia, 5 film romcom tahun 2000-an ini menarik buat ditonton lagi, teman Pro 2. Industri perfilman dunia pada era tahun 2000-an sukses menjatuhkan beragam karya komedi romantis romcom yang menarik. Cerita romansa sederhana yang digabung dengan humor agar masa tersebut seringkali bikin para penonton merasa terhibur. Penonton mungkin tidak asing dengan film klasik How to Lose a Guy in 10 Days yang menceritakan tentang siasat taruhan cinta, taktik unik sabotase hubungan jenaka yang dilakukan oleh Kate Hudson terhadap Matthew selalu bikin mood bertambah dalam Pro 2. Jangan lewatkan juga drama musikal Mamma Mia dengan latar lokasi pesona pulau tropikal Yunani yang memanjakan mata. Kombinasi lagu ikonik grup musik ABBA yang memadukan kisah cinta masa lalu membuat film ini seru untuk ditonton. 500 Days of Summer sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar romcom, apalagi dengan dialog ikonik I Love the Smith oleh karakter Summer di dalam lift ketika bertemu Tom. Film ini menghadirkan berbagai perspektif menarik tentang kestabilan hubungan, semuanya dibalut dengan acting apik Joseph Gordon-Levitt dan Zoe Deschanel yang bikin film ini melekat di hati pemirsa. Baik, teman Pro 2, informasi sekali lansir dari rri.co.id.

Utara Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

89.2 Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Gak kerasa, teman Pro 2, kita udah sampai ke penghujung edisi, teman Pro 2 ya. Kebetulan di studio juga menunjukkan pukul 14.57, teman Pro 2, yang artinya Sukli bakal pamit dulu nih, teman Pro 2, dari edisi Santai Siang ya. Dan juga Sukli izin pamit dari ruang siaran, dari frekuensi, teman Pro 2. Thank you buat teman-teman yang udah stay tune di edisi Santai Siang ini, dari pukul 10.00 sampai dengan 15.00, menuju 15.00 waktu Indonesia Timur. Thank you teman-teman Pro 2, pokoknya dari yang udah kita obrolin ya, dari informasi-informasi yang Sukli sajikan, musik-musik, pesan-pesan ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan dapat menjadi inspirasi dan juga motivasi buat teman-teman semuanya. Tetap semangat, tetap positif teman-teman Pro 2, tetap berkarya tentunya ya, bareng Pro 2 Fak-Fak tentunya ya. Tetap sehat selalu teman-teman Pro 2, selamat menjalankan aktivitas teman-teman Pro 2. Saya Sukli, Santai Siang, sore ceria, Santai Siang ya teman Pro 2, izin pamit undur diri dari frekuensi RRI Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Iya dek, ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek, tapi memang udah habis minumannya, jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om, kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya, makasih ya.
2: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Pro 2 Melangkah, buku karya J.S. Kairen diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan, dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kairen juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut, yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah, karya J.S. Kairen. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: dan ikuti produk Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Masih di 89 FM Padua Fafak, teman-teman baik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Balik lagi bersama Widi, teman-teman, di edisi Santai Siang nih. Santai Siang menuju sore ceria. Kalau tadi kalian udah ditemenin sama Kak Sukli di edisi Santai Siang dari pukul 10 sampai pukul 3. Sekarang kalian bakal ditemenin sama Windy di edisi sore ceria dari pukul 3 sampai nanti dengan pukul 8. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa Fafak. Seperti biasa, Windy punya 3 lagu pembuka di segmen ini. Langsung aja, Windy punya Sedang Sayang-Sayangnya dari Mawar Dujong, The Giver dari Kepel One, dan Eternal Sunshine dari Ariana Grande. So, let's listen together. Enjoy!

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: pintu teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, balik lagi nih. Masih bareng Windy, masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Nah, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani siang menuju sore harinya teman-teman nih. Nah, tapi Windy masih punya beberapa lagu lagi nih. Sebelum kita masuk ke hal-hal yang serius, kita menjernihkan pikiran dulu gak sih teman-teman. Setelah setengah hari kita beraktivitas, yang mungkin lagi mumet-mumetnya karena pekerjaan, atau yang lagi mumet-mumetnya karena tugas deadline yang belum selesai nih, Windy punya beberapa lagu buat merelaksasikan pikiran kita nih. Jadi Windy punya tiga lagu. Ada Jas Putih dari Dola Jailani, ada Cinta Rahasia dari Dikta, dan All We Are dari One Republic. So, langsung aja tanpa lama-lama, ini dia, let's listen together. Enjoy.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Indonesia itu butuh kita, anak muda, untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Eh, tunggu dulu. Emang kita bisa apa?
0: Bisa banyak, sobat muda. Anak muda adalah agen perubahan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendukung UMKM lokal, bergabung dalam komunitas sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
1: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
0: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kesadaran soal pentingnya pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan.
1: Wah, ternyata banyak cara ya. Jadi kita tidak cuma jadi penonton, tapi ikut aksi nyata.
0: Tepat sekali. Mulai dari langkah kecil, dampaknya bisa besar. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.
1: Ayo, sobat muda, berperanlah untuk pengentasan kemiskinan.
2: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
3: Wih, aku tuh main buat healing.
2: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
3: Emang kenapa?
2: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

Ya, masih stay di 89 FM Produo Falfak, dan tentunya masih bareng Windy nih di edisi sore ceria ini. Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani segala aktivitasnya teman-teman di hari ini nih. Nah karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 3.54, kita ketemu lagi di jam 4 tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya nih. Nah, for your information nih teman-teman, di jam 4 nanti kita bakal kedatangan narasumber. Kira-kira kita bakal ngobrol soal apa ya? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa Fak Fak. So ini dia ada beberapa lagu terakhir yang Windy putar di sesi ini. Ada Positif dari Shirley Seinavia. Let's listen together, enjoy!

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Sore ceria, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Έδη, το νου Παππούα.
1: Music rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Anda masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Winnie tentunya, teman-teman, di edisi sore ceria nih. Nah, kayak yang tadi Winnie bilang, Winnie bakal balik lagi di jam 4 dengan informasi topik dan obrolan seru nih. Nah, Winnie juga tadi bilang di jam 4 ini kita bakal kedatangan narsum. Nah, teman-teman, tapi sambil menunggu kedatangan narsum, mungkin ada lagi ada kendala kendala di jalan mungkin, jadi narsumnya agak telat ya teman-teman. Nah, sambil menunggu kedatangan narsum, Windy punya beberapa lagu lagi buat menemani sore harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Oh, ini toh video
3: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
5: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah.
1: Tidak! Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Nah, masih stay di 89 FM Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu kalau kita Indonesia sesungguhnya nih teman-teman. Kayak yang tadi Windy bilang kan, di jam 4 ini bakal ada narsum atau kita bakal kedatangan narsum nih. Tapi teman-teman sayang banget narsumnya berhalangan hari ini, jadi tidak bisa hadir. Nah, sebagai gantinya kita bakal ngobrol santai aja nih teman-teman di jam 4 sore ini nih. Tapi sebelum itu, Windy punya 3 lagu lagi buat menemani sore hari ya teman-teman, atau akhir dari, nggak akhir sih, atau pertengahan aktivitas teman-teman nih. Jadi jam rehat nggak sih ini? Nah, ini punya 3 lagu, ada Ini Rindu dari Dewa 19, ada Without You With Me dari Matt Hansen, dan Rumahku dari Gita Gutawa. So, let's listen together, enjoy!

0: FM.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

Dan itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Winnie play buat menemani sore harinya teman-teman. Nah, Winnie masih punya beberapa lagu lagi buat menemani kegabutannya teman-teman nih, lelahnya teman-teman mungkin setelah seharian beraktivitas. Winnie punya lagu untuk berdua dari Rakara, ada Good Mood dari Adam Levine, dan Pemilik Rindu dari Naura Ayu. Ini juga 3 lagu terakhir di sesi ini karena Windy bakal balik lagi di jam 5 karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 4.48. So, jangan lama-lama lagi, let's listen together. Enjoy.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kita di rri.co.id ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

Teman Pro 2 setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

Masih stay di 89 FM berdua fak-fak teman terbaik kamu karena kita di Indonesia yang sesungguhnya. Kayak yang tadi Windy bilang, ini bakal balik lagi di jam 5 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Tapi sebelum itu, seperti biasanya juga, Windy punya 3 lagu pembuka di sesi jam 5 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 fak-fak. Windy punya 3 lagu, ada Terbiasa Sendiri dari Govinda, ada Love on the Brain dari Rihanna, dan Akad dari Payung Teduh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku Unlimited You adalah sebuah buku karya Wirda Mansur yang diterbitkan pada 6 Maret 2020. Buku ini membahas potensi tak terbatas yang dimiliki setiap individu. Buku ini mengajak pembaca untuk mengenali dan mengembangkan diri, mengatasi batasan mental, serta meraih tujuan hidup dengan keyakinan dan motivasi. Buku ini juga memberikan panduan praktis untuk membangun mindset positif dan mencapai keberhasilan. Pesan yang terkandung di dalam buku ini adalah pentingnya percaya pada diri sendiri dan berani mengambil langkah untuk mencapai impian. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

Nah, teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play nih. Tidak terasa ya, teman-teman, hari ini kita sudah sampai di penghujung sore. Nah, ada yang bilang sore itu merupakan waktu yang terbaik nih, teman-teman, untuk sedikit berhenti. Nah, melihat ke belakang dan mengecek bagaimana perjalanan hari ini kita dari pagi sampai sekarang nih. Mungkin juga dari teman-teman ada yang hari ini berhasil menyelesaikan tugas yang sudah lama tertunda nih. Atau ada yang mendapat kabar baik, atau ada juga nih yang akhirnya bertemu dengan keluarga, teman-teman. Atau mungkin ada juga yang merasa hari ini cukup melelahkan. Nah, tapi tetap harus bersyukur ya teman-teman, karena kita berhasil nih buat melewati itu semua. Nah, kadang-kadang juga kita terlalu fokus nih teman-teman buat mengejar apa yang belum tercapai, sampai lupa nih buat menghargai hal-hal kecil yang sudah berhasil untuk kita lakukan. Nah, jadi sore ini ayo teman-teman, kita semua santai, lepaskan sejenak rasa capek dengan beberapa lagu yang sudah Windy siapkan nih. Windy punya 3 lagu. Ada Saat Ku Benci Dunia dan seisinya dari For Revenge, dan ada Deep In Your Love dari Alok, dan Selalu Ada dari Abdul. So langsung aja sampai berapa lama, let's listen together. Enjoy.

0: terbaik kamu. Prodia FM.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa nggak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nah, itu dia tadi beberapa lagu nih yang sudah Widi play buat menemani akhir aktivitasnya teman-teman nih. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin mau berbagi cerita atau mau kirim salam, mungkin mau requestan, teman-teman boleh banget nih langsung WA di kontak Pro 2 di 0811489494990, atau enggak teman-teman boleh langsung gabung ke RRI Digital nih. Untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. Itu juga sudah gratis dan tidak berbayar. Nah,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
2: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
1: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
2: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

Nah, itu dia beberapa lagu yang sudah disiapkan untuk menemani sore harinya teman-teman nih. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 5.53. Winnie bakal balik lagi di jam 6 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Tapi sebelum itu, di jam 6 juga nanti kita akan sama-sama mendengarkan tarhim dan azan maghrib ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu air matang dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu terjadi karena air mengikat udara dalam molekul-molekulnya. Maka dari itu, saat pembekuan berlangsung, molekul udara yang terperangkap di dalam es tidak terlalu banyak. Selain itu, mengapa es batu yang terbuat dari air matang warnanya terlihat jernih? Karena air tersebut direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya, terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya. Maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu, ketika dipegang, es batu itu cenderung ringkih sehingga lebih mudah hancur. Dari segi aroma, terdapat perbedaan aroma di antara kedua jenis es batu yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air matang dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air matang meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut berbau besi atau air keran.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Nah, masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Dan tentu saja masih bareng Windy di edisi Sore Ceria nih teman-teman. Yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 6 ini. Tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita dengarkan dulu Tahrim dan Azan Maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. Setelah beberapa lagu ini bakal ada Tahrim dan Azan Maghrib ya teman-teman. Windy stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: Innasolata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Nah itu dia tadi, telah sama-sama kita dengarkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman yang menjalankan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dad, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: lisensi buku Rodua Fakfa, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
2: Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karya Richard Flaxman, terbit tanggal 20 Mei 2019, merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Don't Sweat the Small Stuff. Secara garis besar, buku ini memberikan suatu gambaran mengenai cara kita memandang permasalahan yang dihadapi. Buku Self-Improvement menjelaskan mengenai cara kita untuk mencari perspektif atau sudut pandang baru dalam memandang suatu permasalahan, membentuk komunikasi yang efektif, dan membangun manajemen diri berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini menyajikan cara untuk membangun spiritual dan emosional yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menghadapi masalah agar mampu mengambil sikap yang lebih baik dan mengubah kebiasaan lama yang reaktif menjadi kebiasaan yang baru yang mampu mencari perspektif lain. Dengan perspektif yang positif, kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, lebih peduli dengan hidup kita, dan fokus pada masalah yang dihadapi di masa kini. Kemampuan mengontrol diri sendiri kemudian membantu batin kita untuk menjadi lebih tenang. Buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar dikemas dengan bahasa yang ringan, menggunakan analogi peristiwa di kehidupan sehari-hari yang sangat aplikatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh banyak orang. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri, serta orang-orang yang mudah panik ketika menghadapi masalah. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang kecil, namun seringkali kita perbesar. Dalam buku ini, kita dapat belajar untuk mampu memiliki perspektif baru dalam menghadapi masalah sehingga tidak akan mengganggu kehidupan kita. Demikian esensi buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Besar, karya Richard Clarkson.
0: Esensi buku Rodua Fakfa, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
3: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
4: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
3: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
4: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Nah, teman-teman, di jam 8 ini dengan waktu yang masih 30 menit tersisa, Winnie bakal membagikan beberapa informasi seputar Piala Dunia ini. Nah, ke informasi pertama, hasil Piala Dunia 2026, Prancis terhenti, Spanyol melangkah ke final. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Les Blues sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli 2026, dini hari waktu Indonesia Barat. Prancis mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal melalui Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Namun, pertahanan Spanyol yang dikawal Pau Cubarsí dan Aymeric Laporte tampil disiplin menjaga area pertahanan mereka. Petaka bagi Prancis datang pada menit ke-22 setelah Lucas Digne melanggar Lamine Yamal di dalam kotak penalti. Wasit Ivana Barton langsung menunjukkan titik putih untuk Spanyol. Mikel Oyarzabal yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Mick Baignan dan membawa La Roja unggul 1-0. Gol tersebut menjadi gol kelima Oyarzabal sepanjang turnamen ini. Prancis berusaha membalas melalui sejumlah peluang yang diciptakan Mbappe dan Dembele, akan tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat Les Blues kesulitan menciptakan peluang berbahaya di depan gawang Unai Simon. Masalah Prancis bertambah setelah William Saliba mengalami cedera pada pertengahan babak pertama dan harus ditarik keluar. Didier Deschamps kemudian memasukkan Maxence Lacroix untuk mengisi posisi di lini belakang. Tertinggal 2 gol membuat Prancis meningkatkan intensitas serangan pada sisa pertandingan, namun rapatnya pertahanan Spanyol dan penampilan solid Unai Simon membuat upaya Les Blues selalu menemui jalan buntu. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Spanyol tidak berubah. Hasil ini membawa La Roja melangkah ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak menjadi juara pada edisi 2010. Informasi ini Win Lancer di laman kami rri.co.id.

0: daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
4: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Ribuan warga Oslo sambut timnas Norwegia dengan selebrasi Viking Row. Timnas Norwegia disambut lebih dari 100 ribu warga yang memadati jalanan ibu kota Oslo usai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Meski langkah mereka terhenti di perempat final, skuad berjuluk The Lions itu tetap disambut layaknya pahlawan nasional. Norwegia sebelumnya harus mengubur mimpi tampil di semifinal setelah kalah dramatis 1-2 dari Inggris melalui babak perpanjangan waktu. Kekalahan tersebut mengakhiri perjalanan terbaik Norwegia di Piala Dunia dalam beberapa dekade terakhir. Namun hasil di lapangan tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk merayakan pencapaian tim asuhan Stella Solbakken tersebut. Sejak Senin siang waktu setempat, ribuan pendukung sudah memadati kawasan Istana Kerajaan di Oslo untuk menyambut kedatangan para pemain. Setibanya di Oslo, pesawat yang membawa skuad Norwegia mendapat sambutan khusus berupa penghormatan semprotan air atau water cannon salute. Tradisi tersebut biasanya diberikan untuk momen-momen penting. Para pemain kemudian memulai parade kepulangan mereka sebelum akhirnya menghadiri audiensi bersama Raja Norwegia Harald V di istana kerajaan. Namun, dua pemain yakni Erling Haaland dan Sander Berg tidak dapat mengikuti momen tersebut karena keduanya harus segera melanjutkan perjalanan dengan penerbangan berikutnya. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id dan ini juga merupakan informasi terakhir yang Windy bagikan di sesi ini karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 18.58 atau jam 6.58. Nanti Windy bakal balik lagi di jam 7 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan lainnya nih. Ini dia satu lagu terakhir di sesi ini, You Come First dari Zakabel.

Nah, masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Winnie tentunya, teman-teman. Nah, yang tadi Winnie bilang, Winnie bakal balik lagi di jam 7 tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya nih. Nah, di jam 7 ini Winnie bakal membagikan sedikit informasi lokal nih, teman-teman. Langsung aja, Bapak Samaunda Hlan, kehadiran ayah jadi semangat anak memulai sekolah. Bupati Fak-Fak, Bapak Samaunda Hlan, mengajak seluruh ayah di Kabupaten Fak-Fak untuk mengantarkan putra-putrinya ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap tumbuh kembang anak pendidikan anak. Ajakan tersebut disampaikan Bupati dalam pelaksanaan gerakan ayah mengatur anak di hari pertama sekolah atau GAMAS yang bertujuan mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi anak sejak awal perjalanan pendidikannya. Menurut Bupati, hari pertama sekolah merupakan momen yang sangat penting bagi setiap anak karena menjadi awal dalam memasuki lingkungan belajar yang baru. Kehadiran ayah pada momen tersebut diyakini mampu memberikan rasa aman, semangat, dan kepercayaan diri kepada anak. Bupati juga mengajak seluruh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta sektor swasta untuk ikut menyukseskan gerakan tersebut dengan memberikan kesempatan kepada para ayah mengantarkan anak ke sekolah tanpa khawatir terlambat menjalankan tugas atau pekerjaan. Bapak Samaunda Hlan berharap keterlibatan aktif ayah dalam pendidikan anak dapat memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter generasi muda Fak-Fak. Menurutnya, keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk nilai, disiplin, dan semangat belajar anak. Ia pun mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum ini, hari pertama sekolah, sebagai langkah bersama dalam memperkuat peran keluarga demi mewujudkan generasi Fak-Fak yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Informasi ini dilansir dari laman kami, rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
2: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
1: Kenapa?
2: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
1: Oh iya, terus kapan dong?
2: Minggu aja deh, gimana?
1: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
2: Izin sekali gak apa-apa kali.
1: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
2: Terus?
1: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
2: Oke, let's go.

Pohon boga fak-fak curi perhatian pelaku usaha, berpeluang tembus pasar global. Kekayaan hayati Kabupaten Fak-Fak kembali menarik perhatian pelaku usaha nasional dan internasional. Kali ini, pohon poga yang selama ini dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan baku kerajinan tradisional menjadi fokus kunjungan pemilik Moms Bakery Indonesia dan Greens and Beans GNB, Francisca Indriana, bersama Direktur Global Business asal Korea Selatan, Jin Ho Jeffrey Sin. Kunjungan ke Kampung Manamur dilakukan untuk melihat secara langsung proses pengambilan serat pohon poga hingga menjadi tas anyaman khas Fak-Fak yang dikerjakan oleh mama-mama pengrajin secara turun-temurun. Di lokasi, rombongan bertemu dengan pengrajin Milton Iba dan Mama Bernadetta. Milton menjelaskan serat pohon poga diambil secara tradisional dari kulit pohon, kemudian dibersihkan dan dijemur hingga siap diolah menjadi berbagai produk kerajinan. Menurutnya, pengambilan serat dilakukan pada waktu tertentu, umumnya saat bulan purnama, agar kualitas serat tetap baik. Setelah serat diambil, pohon poga masih dapat tumbuh kembali sehingga pemanfaatannya tetap menjaga kelestarian hutan apabila dilakukan dengan teknik yang benar. Kunjungan tersebut diharapkan menjadi awal kerjasama dalam memperluas promosi dan pemasaran kerajinan serat pohon poga sebagai produk unggulan khas Fak-Fak yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. 1. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. 2. Jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. 3. Toleran adalah menghargai orang lain. 4. Kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. 5. Mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. 6. Rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari

keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ

Isma Negeri 2 Fak-Fak, pastikan MPLS aman dan menyenangkan. Panitia Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah MPLS SMA Negeri 2 Fak-Fak memastikan seluruh rangkaian kegiatan tahun pelajaran 2026-2027 berlangsung aman, edukatif, dan bebas dari perundungan. Hal itu disampaikan Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 2 Fak-Fak, Foni Tanggahma, MPDI, di sela kegiatan MPLS Rabu 15 Juli 2026. Menurut Foni, panitia telah membentuk sejumlah kelompok kecil yang masing-masing didampingi guru, pengurus OSIS, dan pramuka. Pendampingan dilakukan agar peserta didik baru merasa nyaman selama mengikuti MPLS. Selain penyampaian materi, panitia juga menyiapkan berbagai permainan edukatif dan kegiatan interaktif. Langkah tersebut bertujuan membangun suasana akrab antara siswa baru dengan warga sekolah. Foni menegaskan seluruh pendampingan telah memperoleh pembekalan sebelum kegiatan dimulai. Mereka diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Foni berharap seluruh peserta didik baru dapat menerima lingkungan SMA Negeri 2 Fak-Fak dengan baik, merasa menjadi bagian dari keluarga besar sekolah, serta termotivasi untuk meraih prestasi selama menempuh pendidikan. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi gak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah dan gak perlu dipikir. Tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa informasi yang sudah Windy bagikan. Karena sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 19.07. Windy harus pamit undur diri nih. Karena gak berasa Windy sudah menemani sore ceria ya teman-teman, dari pukul 3 sampai dengan pukul 7 menjelang pukul 8. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemani sama Kak Maul nih. Kak Maul bakal menemani ruang dengar ya teman-teman, tentu saya dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Hey, what's up teman Pro 2, masih dalam 9 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Dan gimana kabarnya teman-teman, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2 di pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Ini teman Pro 2 ya, kembali lagi untuk Maul menemani ruang dengar kalian semua nih di hari Rabu ya, Rabu malam ini di tanggal 15 Juli tahun 2026. Dan semoga Rabu kalian dari pagi hingga malam hari semua lancar jaya ya, gokil abis, asik terus teman-teman. Aduh. Pokoknya teman Pro 2 tentunya di malam hari ini Maul yang bakal menemani ruang dengar kalian semua untuk kita lebih asik-asikan lagi tentunya, dan lebih bahagia lagi kali ya, karena mungkin di siang hari kalian udah penat dengan kerjaan, dengan kampus, dengan tugas-tugas. Jadi di malam hari ini kita asik-asikan aja nih, kita ngobrol, kita curhat, kita bersenang-senang tentunya. Dan teman Pro 2 kita bakal membahas dan juga ngobrol-ngobrol lagi setelah beberapa lagu berikut. Tapi teman Pro 2 yang mau request lagu favorit kalian boleh banget ya teman-teman ya. Silakan menghubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga bisa lewat RRI Digital. Teman Pro 2, selanjutnya kita bakal dengar lagu dari Citra Scholastika dengan lagunya yaitu Pasti Bisa. Tetap stay tune 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Rin, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
0: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

Pro 2, itu dia lagu dari Budi Doremi dengan lagunya Ada Untukmu, teman Pro 2. Dan masih bersama Maul di 89 FM Pro 2 Fak Fak ya, di Pro 2 tercinta kalian teman-teman ya. Dan om Pro 2 kita ngobrol-ngobrol yang asik-asik aja teman-teman ya. Kalau misalnya malam-malam kayak gini tuh enaknya kalian ngapain sih teman Pro 2? Kalau Maul sih jujur lebih suka main game ya. Dan ngomongin soal game, meskipun sekarang udah banyak game online ya, game Roblox, game Free Fire, game Call of Duty tahun Pro 2. Tapi yang bakal lebih seru lagi kalau misalnya kita main game bersama teman-teman kita secara offline gitu Om Pro 2 ya. Main game board sama Om Pro 2. Ngomong-ngomong soal game board tertua yang kayaknya pastinya semua orang tahu ya Om Pro 2. Itu pasti Monopoly enggak sih teman-teman? Kayaknya semua orang kayaknya tahu ya soal Monopoly ini. Dan siapa tahu ternyata game Monopoly ini diadaptasi oleh Netflix teman Pro 2 menjadi reality show yang berhadiah hingga 32 miliar rupiah teman-teman. Gila ya tuh teman Pro 2. Nah, ini soal apa sih Kamal? Iya, seriusan. Jadi ini tuh Netflix mengadaptasi permainan papan legendaris kita ya, yaitu Monopoly, menjadi sebuah kompetisi nih teman-teman. Dan hadiah utamanya itu sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat ataupun 32 miliar rupiah nih teman-teman. Di mana tahun Pro 2 di kompetisi ini ada sebanyak 12 peserta yang akan bersaing di sebuah Monopoly Town. Dan merupakan apa ya, menyerupai dunia permainan aslinya lah istilahnya teman-teman ya. Dan juga peserta akan berusaha mengumpulkan uang, membeli properti, bernegosiasi, dan juga menyusun strategi tentunya untuk bertahan tapi sekaligus mengeliminasi lawan-lawannya teman Pro 2. Dan Netflix juga membuka kesempatan nih bagi masyarakat untuk menjadi salah satu dari 12 peserta melalui proses audisi yang telah tersedia di platform resminya. Tayangan ini juga dijadwalkan ya akan tayang pada musim gugur 2027. Wah, berarti tahun depan teman-teman ya, bukan tahun ini. Jadi bisa dinantikan sekali nih. Kira-kira seperti apa ya kompetisinya yang menghadirkan beberapa bintang tamu yang terkenal juga katanya ya. Dan yang gokilnya lagi ini dari mainan papan legendaris yang tentunya kita tahu ya, yaitu Monopoly tahun Pro 2. Wow, ini keren banget sih ya. Jadi Monopoly yang biasa kita mainin dengan uang mainan bisa ditukar dengan uang beneran. Kira-kira kalian tertarik gak sih tahun Pro 2? Kalau kalian tertarik boleh ya memberikan tanggapan kalian di 0811 489 4990. Dan nomor Pro 2 yang mau request lagu favorit kalian boleh banget teman-teman. Silahkan ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan tahun Pro 2. Selanjutnya kita bakal dengar lagu dari Taylor Swift kali ya. Ini lagu kebanggaan, bukan lagu kebanggaan sih. Kayaknya ini lagu emang ditujukan untuk para Swiftie mungkin ya, yang lagi mendengarkan di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Yaitu lagu dari Taylor Swift dengan lagunya Fortnite nih tahun Pro 2. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, Kita Indonesia.
1: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Elda Rina, diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku Untuk Bertahan tentang Kita Yang Belajar Menerima, karya Elda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Ke warung Tati, beli pecel.
3: Hei, mau kemana?
2: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
3: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
2: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang. Tapi untuk antisipasi, kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
3: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
2: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo Ombro 2, sambil temani oleh lagu dari Gia Sabila dengan lagunya Halo Merindu. Ombro 2 mau mengingetin juga, sekarang di pukul 20.51, berarti 9 menit lagi sebelum kita masuk di pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Dan kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta di Music Live Chat nih Ombro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89 FM, karena kita bakal asik-asikan bersama host yang gak kalah gokil dari Jakarta Ombro 2.

0: duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
2: Idih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para

0: malam, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Wow. Dan selamat malam juga buat teman Prodi di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di studio.
0: Berbeda ya. Iya.
2: Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Basi.
0: Yes. Yeah. The Basi. Stay tune terus di MLC Music.

0: Ngobrol Dua Seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The MLC.
0: Halo, selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Wow. Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena Mbak?
2: Prancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau hari ini ada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih nih, lagi sedih.
0: Lagi sedih. Kaki.
2: Itali.
1: Wah, Itali.
2: Masuk itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
2: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Spanyol, benar.
0: Dukung siapa yang menang?
2: Sebutin satu pemainnya cepat.
3: Siapa? Polo.
2: Polo, pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Pemain 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Main. Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare.
2: Argentina.
1: Wih, oke.
0: Boleh. Oke.
1: Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa-berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget gol itu.
2: Seru ya,
1: biar seru. Biar seru, bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin. Aman.
1: Alright. Berarti jadi, Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan Liam mau
1: apa datang? Nyanyi
2: iya, langsung memimpin bener. Wonderwall nanti kalau final kan?
1: Kalau final.
2: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Mani zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: ya, lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu tuh. Ini ya. Apa namanya?
1: Halte The Massive Petukangan.
0: Iya,
1: itu gimana ceritanya bisa ngenamain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantornya The Massive.
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum
1: ada
2: ya? Halte gitu, jadi nggak tahu ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget deh.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga nggak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Cilduk Raya itu kan.
0: Iya.
2: Memang kita kan tumbuh di Cilduk itu ya, di Jalan Cilduk Raya. Kita race in Cilduk lah gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
0: pasti
2: teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Cilduk ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Cilduk internasional.
1: Gokil. Bener.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Cilduk Cafe gitu namanya. Bisa
1: aja ya.
0: Katanya
1: gak bisa. Gak bisa gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Kalau di industri ya musiknya.
1: Tapi
2: kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi 23 tahun.
1: Wow. Itu gak bentar, Bey.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain. Yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry, teman bro.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Iya, aku 2000.
2: 2000, oke.
1: Okay. Bener. Nah. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Nah, The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Betul. Tapi ada enggak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
1: Dari 2007 gitu. Ada enggak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: Ternyata ya.
0: Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita gak bayar gitu kan.
1: Bener.
2: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai kayak gue di sekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
2: Di pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
2: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Sika juga setuju ya, pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri. Terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena emang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri. Jadi ketika kita sudah independen memang kita sudah siap semua infrastrukturnya, jadi kita memang sudah punya tim untuk tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua.
2: Bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes.
2: Wow. Memang mengelola lagu-lagu kita. Kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Apa yang gocap pertama kemarin? Enggak ada ya.
2: Kita enggak gocap kan.
4: Berapa tuh?
2: 2.000.
0: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia.
1: Yes.
0: Sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget go internasional nih. Tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di satu lagu juga Side by Side.
1: Yes. Oke.
2: Okay. Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin tuh dari 2018.
0: Iya.
2: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma emang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
0: Yes.
2: Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu. Maksudnya
0: terus sih
2: gimana responnya ya, kita ya udah kita bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
2: Gak ada pilihan yang gak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin harus suka banget gitu.
0: Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di, berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya, yang sangat pop, elet gitu ya. Tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Boom Time tuh udah mulai agak
1: ini
2: apa, banyak ya, yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English.
0: Wow.
2: Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Imun apa kayak Cinta Imunku lagi gitu.
0: Yeah.
2: Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting kita happy bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya A&R Worldwide.
0: Itu dia.
2: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, Jessie J, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Chappell. Danton Chappell tuh salah satu
0: produsernya
2: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Sweet dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Oke.
2: Karena kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam.
0: Wow.
2: Tinggal 3 lagu lagi nih buat album.
0: Mudah-mudahan sabar ya.
1: Amin.
0: Ini tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: Iya, 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng gitu.
1: Benar.
0: Pecahkan ayam dipecahin. Jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
1: Di sini rame banget, ada Tomo Pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar.
2: Nanti ada lagi kok, tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi Perih Ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya bisa tiba-tiba langsung private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On Our Own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya On Our Own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sekian
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu, pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain. Tapi kali ini
1: gak ada
3: yang jagain, kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, yaudah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung nah ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu iya, dia.
2: Itu dia.
3: Di warnanya, apa dari colornya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses ya, gitu ya, kesurupan.
3: Disekap di sebuah tempat, dan akhirnya kita bisa
1: bebas lepas
3: dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang, sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak menang. Seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain. Jadi kayak
1: dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya. Terus lepasin gitu ya.
2: Benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu kan? Kertas.
2: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah itu sekarang kita jadikan paper plane itu. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: kertas. Kita lipat-lipat sendiri, kita terbangin sendiri. Nah, jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita gak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke suatu kertas saya itu
1: ada
4: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Apa aja sesuai dengan apa yang kita mau.

0: punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
0: 10 kota di Amerika, terus yes. Tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya next-nya yang kepikiran sama kita sih, kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
2: Contohnya wow. Mungkin,
0: mungkin kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, yeah. Kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
0: Festival, yes, dan okay. Lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tapi tadi kita udah ngobrol-ngobrol,
2: yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita surprise ada sedikit, sesuatu ya. Yang...
3: Tahu tuh, apa tuh? Apa yang paling pasti kan?
1: Bukan, itulah.
2: Ya riset bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
3: Pernah tuh orang game kayak gitu tuh.
2: Oh.
3: Paling tuh jarang gitu.
1: Enggak. Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah, kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah.

0: es gula batu, gulanya pakai itu tuh.
1: Maksudnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Okay. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey.
1: Oke. Okay. Oh,
0: suaranya enggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Benar-benar.
1: Semoga enggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke. Okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo?
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi, okay. Ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So no question. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Itu kota,
1: suaranya
0: ya?
1: Jelas sih.
0: Oh, udah tahu. Sabar. Semuanya biar punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan, boleh. Lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis.
2: Saya musisi.
1: Musisi
0: bukan, okay, penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya.
0: Iya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi, vokalis, yeah, vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. Ya, berarti no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.
3: Huh? Ini enggak suka bentar, suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto gak?
0: Oh, suka makan soto gak?
1: Seroto, okay.
0: Seroto.
3: Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
3: Suka gak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke,
0: okay. Okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh, boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh, boleh.
0: Pakar
1: boleh.
0: The Massive, boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray?

0: Mas Kiki.
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
2: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
3: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah, ini susah. Sih.
1: Ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
2: Huruf R.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah, ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R.
2: Apakah namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
0: Halo? Oke, bukan.
3: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, langsung tebak saja.
3: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget
1: spesifik
0: sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu, boleh.
2: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
2: Okay. Yeah, di Life Wanted. Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting? Apakah Cutting? Halo?
3: Masih jauh.
0: Bukan.
1: Suaranya masih jauh.
0: Rebium juga. Oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. Serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke. Tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
2: Agak besar. Gitar.
1: Oke.
0: Oke.
2: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung.
1: Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Oh, Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
2: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
2: Jadi itu dong, Kang.
1: Oke. Gimana mana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Producer ya katanya.
2: Ini dulu kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
2: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil.
2: Ya banyak banget mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Itu album 1, 2.
1: Ya, Pajai, benar. Gokil.
2: Fun fact-nya adalah album 1, 2, 3 dan 5 itu gue take vokal di Bandung. Di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya.
0: Wow,
1: gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti
0: nice.
1: Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya.
0: Pasti itu. Pasti yang ya. Produserin coy.
2: Tapi kalau lagi ada tukang bass lewat, kita berhenti dulu.
0: Eh, kenapa?
2: Ini tembus
0: suaranya. Oh alah.
2: Di rumah kan.
1: Iya.
2: Kalau ada tukang bakso lewat ya kita berhenti dulu, makan dulu, masak dulu.
1: Makan dulu. Benar
0: sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
1: Benar.
0: Nice, nice. Oke, berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Oke. Gimana nih? Mas Capung melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
3: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own, dan kebetulan asiknya gini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah kutulus dengan cum laude, oke. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
2: Amin. Terima kasih Kang. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Tadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung nggak loh. Kak Wai itu langsung. Oh, Kang Capung. Ini.
0: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke. Berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
2: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke.
2: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
2: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
0: Oke. Okay.
2: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Sesuatu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Terus pastinya kita akan, oh iya, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
1: Wow. Okay.
2: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tenis indoor.
1: Okay.
2: Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia tuh.
1: Itu dia.
0: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
2: Yes. Dan juga album ya. Album juga. Tahun.
1: Awal tahun ya. Oke, sekali lagi terima kasih Dewa.
0: Thank you banget Dewa.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari Dewa. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul yang banget.
1: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Our Own.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke,
1: masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo Bro Dave.
0: Halo. Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi, apal gak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wih, skoki.
0: Oke nih, kayaknya udah siap nih.
1: Yes, oke, kalau gitu kita pamit teman Bro 2. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dave Prada.
1: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia The Massive.
2: Oke, kita akan mengeluarkan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM. Music Live Chat malam ini, On Our Own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produ FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Dumas yang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Dumas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Produ FM. Oke, mau request lagu apa, teman-teman? Di antara kalian, siapa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi? Perdekanmu? Apa? Cinta ini membunuhku? Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya, karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk!

ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Pro 2 Pro 2 Fak Fak.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Ilmu Sabtu Mempro 2 masih 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan kalau tadi kita udah dengerin The Massive di Music Live Chat Mempro 2 dengan Pro 2 Jakarta, kembali lagi untuk di pukul 10 kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dan juga curhat-curhat bareng bersama Maul Mempro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita gak bakal bahas yang berat-berat Mempro 2, kita cuma bahas aja kira-kira Rabu kalian seperti apa dan bagaimana Mempro 2. Semoga hari kalian di hari ini lancar terus teman-teman ya urusannya. Tapi kalau misalnya emang kalau ada bad mood Tompro 2 ya, mungkin hari ini tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, gak apa-apa Tompro 2, silahkan tuangkan, silahkan curhat ke Maul aja teman-teman. Tentunya Maul bakal dengerin kalian semua dan juga kita bakal ngobrol bareng ya. Sambil ngobrol juga sambil Tompro 2 yang mau request lagu boleh banget, silahkan hubungi Maul di 0811 489 4990 dan juga lewat RRI Digital. Dan Tompro 2 sambil membuka apa ya, menyemangati kalian semua di malam hari ini. Menyemangati, emang kita masih beraktivitas sama lo. Ya gak apa-apa teman-teman ya, siapa tahu kalian mau tidur tapi dengan semangat. Tidur dengan semangat tuh kayak gimana ya teman-teman ya. Tapi pokoknya dengan lagu-lagu berikut deh, supaya kamu semua lebih ceria lagi. Ada lagu dari Fizz dengan lagunya yaitu Tarot.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau ngomong dulu sambil ditemani oleh lagu dari Doni Siberani dengan lagunya Kau dan Aku Teman Pro 2 di malam hari ini. Ada yang request lagu nih sambil curhat, katanya Kak Maul hari ini lumayan berat, tapi gak apa-apa kalau misalnya dihibur dengan lagu selanjutnya, lagu kesukaanku katanya, lagu Westlife dengan lagunya Hello My Love. Boleh gak Kak Maul? Boleh banget ya Kak Andre. Jadi ini selanjutnya setelah Doni Siberani Kau dan Aku, kita bakal masuk lagu dari Westlife yaitu Hello My Love untuk Kak Andre. Tetap stay tune dalam 9 FM Bro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Love.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal lipo orang tidak ada.
4: 3 weeks later.
3: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
5: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Dalam memperoleh dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini pada hari Rabu tanggal 15 bulan Juli tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya bertugas yaitu Maul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak Programa 2.

89.8 Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2. Sukli balik lagi di frekuensi teman Pro 2. Dan buat teman semuanya ya, balik lagi bersama Sukli tentunya di edisi Sepada ya. Barang Sukli tentunya di edisi Sepada ini kita bakal asyik-asyikan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. So buat teman-teman pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89 FM. Dan sebagai pembuka edisi kita pada hari ini teman berdua, kita masuk ke program Jazz Music untuk 1 jam pertama nih teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, biarkan musik berbicara teman berdua tentunya dengan musik yang semangat mengawali pagi hari ini. Tetap stay tune terus di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

12 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
4: Oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
4: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
4: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
4: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Maakte me dat en ze vernam.
1: Pakaian antariksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa, sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi ruang hampa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Right about now, you're tuning into the sounds of NSG Production.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Info Pro 2 FM.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Bangga bukan sekedar kata, tapi juga sikap. Setiap kali kita memilih produk buatan anak bangsa, kita sedang memberi energi untuk tumbuhnya ekonomi kita sendiri. Karya mereka lahir dari tangan-tangan kreatif, ide-ide brilian, dan cinta pada negeri. Dari kuliner, fashion, teknologi, sampai seni, semua punya satu benang merah, yaitu cinta Indonesia. Mari, dukung, gunakan, dan sebarkan. Karena setiap rupiah yang kita belanjakan untuk karya anak negeri adalah investasi untuk masa depan Indonesia. Produk lokal, kebanggaan nasional.

0: Mau kerja gampang, tapi cepat kaya nggak?
1: Ngapain? Ngepet?
0: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
1: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
0: Masa sih? Padahal aku sempat percaya.

0: dia tidak dimainkan sebagai Ivan itu dari posisi cadangan pun, tapi keberanian itu. Karena
1: kenapa disebut keberanian tuh?
0: Ya, karena konfrontasi pemain ini dia sepertinya tahu karakter pemain ini untuk bikin dalam tanda kutip emosi para pemain.
1: Oh, I see.
0: Ya, dan walaupun sampai ganti belum tercetak gol ya. Tapi kan pancingan-pancingan itu berkali-kali terjadi gitu.
1: Akan mempengaruhi bukan permainannya Inggris, tapi mentalitas pemain Inggris. Betul. Dan memaksa untuk bermain lebih agresif lagi, dan harapannya sih bisa kartu lah gitu ya.
0: Iya. Di 15 menit awal itu beberapa kali terjadi foul yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris maupun pemain Argentina, dan itu banyak melibatkan Simeone. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini memang dibutuhkan, dan ini sebuah pengamatan kan pelatih kan tahu apa yang dibutuhkan di tim itu gitu, dan ini menurut saya hal yang bagus. Tetapi balik lagi mentalitas juga berpengaruh di sini.
1: Paredes tidak seperti yang waktu lawan Belanda dulu ya, agak sedikit agresif juga, memancing emosi juga, enggak juga sekarang.
0: Iya. Leandro Paredes sebenarnya datang dengan kondisi tidak terlalu fit jadi.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tadi kan Argentina cenderung bermain dengan posisi 4-4-1-1 ya, beberapa kali seperti itu. Bahkan ketika ada di lapangan tengah, Leandro Paredes mendapatkan support dari Alexis McAllister, lalu dari kedua sayap mereka. Tetapi memang di babak pertama permainan membosankan. Di babak kedua Argentina langsung melakukan serangan, langsung melakukan bertubi-tubi, dan itu sebenarnya tidak membuat kaget Inggris, justru itu memaksimalkan dengan umpan balik dan menciptakan gol dari Gordon tadi. Tetapi setelah itu ketika mereka memainkan banyak pemain penyerang mulai memasuk, dan kuncinya adalah salah satunya memasukkan Nicolas Gonzalez ini sebenarnya. Karena Nicolas Gonzalez tadi baru masuk 1 menit dia sempat menciptakan satu peluang yang di kotak 16, dan catatan yang menarik lagi adalah shot di kotak 16 nya tim ini ya, tim Argentina.
2: Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2 masih bareng Sukri di edisi Spada, teman Pro 2 ya. Setelah kita lewatkan beberapa program sebelumnya, teman Pro 2, satu program sebelumnya, teman Pro 2 di Jazz Music, dan sejam terakhir, teman Pro 2. Sekarang di pukul 6, teman Pro 2, menuju pukul 7, Sukri bakal temani teman Pro 2 tentunya dengan informasi-informasi menarik yang akan Sukri sajikan buat teman-teman semuanya. Jadi, sambil menemani aktivitas Mom Pro 2, aku sajikan juga beberapa lagu ya yang tentunya asik dan juga cocok banget nih untuk menemani aktivitas Mom Pro 2 di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, Mom Pro 2 tetap stay tune terus di 89 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

Selamat sebenarnya Pempro 24 teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat Pempro 2 ya, dilansir dari rri.co.id, Indonesia fokus tatap duel kontra Samoa di perempat final. Timnas basket U18 putri lolos ke perempat di final FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B. Mereka finish sebagai runner-up grup A. Basket putri junior Indonesia mengunci runner-up grup A dengan 5 poin. Indonesia mengalahkan Oman dan Thailand pada fase grup. Indonesia kalah 46-79 dari India pada laga terakhir grup A di Nitimblit Stadium Bangkok Rabu 15 Juli 2026. Meski begitu, timnas basket U18 putri tetap lolos perempat final. Bagi teman-teman, informasi sudah dilansir dari rri.co.id.

0: Pada suatu ketika,
1: ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: I just wanna

0: Pro 2.
1: Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, Tom Pro 2. By the way, Tom Pro 2 tentunya masih bareng Sukli ya, di edisi sepada Tom Pro 2. Dan tentunya ya, di pukul 7 menuju pukul 8 Tom Pro 2 ini kan biasa identik dengan aktivitas pagi seseorang nih Tom Pro 2, yaitu sarapan Tom Pro 2. Jadi Sukli bakal ngajak teman-teman ya, pukul 7 sampai pukul 8 Sukli temani dengan obrolan seru ya, dengan topik sarapan Tom Pro 2. Sebelum masuk ke obrolan kita pagi hari ini, Tom Pro 2 Sukli punya beberapa lagu dulu untuk Sukli sajikan kepada Tom Pro 2 untuk menemani aktivitas Tom Pro 2 di siang pagi hari ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, apa kabar nih di hari yang luar biasa ini teman Pro 2 ya. Semoga pagi ini teman-teman bangun dengan semangat baru ya, energi baru dan tentunya harapan baru untuk menjalani aktivitas nih teman Pro 2. Nah buat teman-teman yang lagi siap-siap berangkat sekolah, kuliah, kerja atau mungkin yang masih menikmati kopi pagi sambil lihat pemandangan fak-fak yang adem nih teman Pro 2. Ya sambil lihat pemandangan pawai ya. Ya kebetulan Argentina baru aja mencetak gol nih teman Pro 2. Waduh, siapa nih fans Argentina? Kayaknya sekarang lagi happy banget nih. Oke, lanjut lagi. By the way, thank you buat teman Pro 2 yang udah membeli Pro 2 fak-fak sebagai teman memulai hari teman-teman semua. Semuanya. Nah teman Pro 2, pernah gak sih teman-teman tuh merasa hari ini tuh rasanya berat banget ya, baru jam 7 pagi tapi udah kayak capek, susah fokus, gampang merah ya, bahkan ngantuk terus nih teman Pro 2. Nah ternyata salah satu penyebab bisa jadi karena kita melewatkan sarapan teman Pro 2. Banyak banget ya anak muda sekarang ya yang menganggap sarapan itu gak penting. Alasannya tuh macam-macam. Ada yang buru-buru berangkat, ada yang takut gemuk ya, ada yang memang malas makan pagi. Padahal sarapan itu ibarat bahan bakar pertama untuk tubuh kita setelah semalaman beristirahat teman Pro 2. Nah, bayangkan aja teman Pro 2, tubuh kita sudah tidak mendapat asupan makanan selama kurang lebih 8 jam. Ketika bangun tidur, energi yang tersimpan sudah mulai berkurang nih. Nah, sarapan ya membantu mengisi kembali energi tersebut agar otak bisa bekerja maksimal dan tubuh tetap bertenaga nih. Nah menariknya lagi teman Pro 2, beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin sarapan cenderung lebih fokus saat belajar maupun bekerja. Jadi kalau teman-teman punya ujian, presentasi, rapat atau aktivitas penting hari ini, jangan sampai melewatkan sarapan ya teman Pro 2 ya. Nah, di Fakfak sendiri banyak banget pilihan sarapan yang enak dan bergizi teman Pro 2. Mulai dari nasi kuning, bubur ayam, roti, pisang goreng ya, sampai makanan-makanan kue-kue lainnya yang bisa menjadi sumber energi luar biasa untuk memulai hari teman Pro 2. Nah, jadi pagi ini teman Pro 2 kita ngobrol tentang satu hal sederhana tetapi punya dampak besar, yaitu sarapan. Karena terkadang teman Pro 2, perubahan besar dalam hidup dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Oke, teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi obrolannya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: genangan ayam di mana-mana. Ayam kotor berbelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak. Pro2 Fak Fak.

0: 2. Peristiwa terjadi pada Minggu 31 Mei 2026 lalu di Kompleks Perikanan Jalan Walter Munsihi, Kelurahan Pandoi, Distrik Giakota. Kegiatan pers rilis berlangsung Rabu 15 Juli 2026 di Aula Polres Jepumpon. Peristiwa ini merenggut 9 orang meninggal dunia, serta 6 orang luka-luka dan merusak 1 rumah ibadah serta 9 rumah warga. Rata 1 di Piai Polda Papua.
1: Yo, teman Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sering muncul nih, teman Pro 2. Sarapan yang baik itu seperti apa sih? Okay, jawabannya itu sebenarnya sederhana ya, teman Pro 2 ya. Sarapan yang baik adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, protein, serat, dan cukup cairan, teman Pro 2. Nah, karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi, protein membantu tubuh tetap kenyang lebih lama dan memperbaiki jaringan tubuh, sementara serat membantu pencernaan tetap sehat. Nah, contoh sarapan sederhana yang bisa teman-teman coba nih, nasi dan telur, roti dan susu, oatmeal dengan buah, pisang dan yogurt, ubi rebus dan telur, papeda dengan ikan kuah kuning. Waduh, ini juga kalau pagi-pagi makan papeda dan ikan kuah kuning mah beh, mantap ya teman Pro 2 ya. Nah, buat yang sering bilang tidak punya waktu sarapan, teman Pro 2, sebenarnya tidak harus makanan berat kok ya. Bahkan satu buah pisang dan segelas susu udah jauh lebih baik ya daripada tidak sarapan sama sekali. Selain itu, teman Pro 2, jangan lupa minum air putih setelah bangun tidur ya. Tubuh kita kehilangan banyak cairan saat tidur, sehingga perlu diisi kembali agar tidak dehidrasi, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, sarapan juga bisa menjadi momen berkumpul dengan keluarga sebelum masing-masing menjalani aktivitas, walaupun hanya 10 atau 15 menit ya. Kebersamaan kecil seperti itu bisa membuat suasana hati lebih baik sepanjang hari. Jadi mulai sekarang coba biasakan bangun sedikit lebih awal, teman Pro 2 ya. Siapkan sarapan sederhana, nikmati tanpa terburu-buru, lalu mulailah hari dengan energi positif, teman Pro 2. Karena tubuh yang sehat, teman Pro 2, akan membantu kita mengejar mimpi lebih cepat. Oke, teman Pro 2, kita bakal lanjutin lagi tentunya ya di segmen selanjutnya. Buat teman-teman semua, jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di 89 FM.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: asal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu kat Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Yota Mampro 2, sebelum kita akhiri obrolan di sesi jam ini, teman-teman coba jawab, teman-teman semuanya jawab dalam hati nih. Kapan terakhir kali teman-teman sarapan dengan tenang sampai scrolling media sosial nih, teman-teman 2? Dan kapan terakhir kali teman-teman tuh benar-benar menikmati makanan pagi sambil bersyukur atas hari yang baru, teman-teman 2? Nah, kadang memang kita terlalu sibuk ya mengejar banyak hal sampai lupa bahwa kesehatan adalah modal utama untuk mencapai semua impian tersebut. Mulai pagi ini, teman-teman 2, yuk kita jadikan sarapan sebagai investasi kecil untuk masa depan yang lebih sehat. Gak perlu mahal-mahal, teman-teman 2, dan gak perlu mewah-mewah ya. Yang penting bergizi, cukup, dan dilakukan secara rutin. Nah, buat teman-teman 2 yang sedang menikmati sarapan pagi sekarang ya, selamat menikmati. Buat yang belum sarapan, setelah ini jangan lupa isi energi dulu ya sebelum beraktivitas, teman-teman 2. Ingat, teman-teman 2, sukses bukan hanya tentang kerja keras, sukses juga tentang bagaimana kita menjaga diri agar tetap sehat, fokus, dan produktif setiap hari. Saya syukuri, teman-teman 2, terima kasih sudah menemani pagi bersama Pro 2 RRI Fak-Fak. Tetap semangat, tetap positif, dan jadilah versi terbaik dari diri kalian hari ini, teman-teman 2. Karena pagi yang baik akan menciptakan hari yang hebat. Pro 2 RRI Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Yo Tom Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, Tom Pro 2. Oke Tom Pro 2 ya, setelah tadi di pukul 7 menuju pukul 8 kita udah seru-seruan bareng topik sarapan Tom Pro 2. Nah di pukul 8 sampai pukul 9 Tom Pro 2 Sukli bakal temani aktivitas Tom Pro 2, ruang dengan Tom Pro 2 tentunya dengan informasi seputar sejarah yang terjadi di 16 Juli aja nih Tom Pro 2. Oke, jadi buat teman-teman semua semuanya ya, untuk keseruan pagi hari ini pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM. Dan sebelum obrol ini, Sukli masih punya beberapa lagu dulu ya untuk menemani aktivitas Mempro 2 di pagi hari ini. Oke, Mempro 2, RRI Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu.

0: bye bye boy, au revoir.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak? Indonesia itu butuh kita, anak muda, untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Eh, tunggu dulu. Emang kita bisa apa?
0: Bisa banyak, sobat muda. Anak muda adalah agen perubahan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendukung UMKM lokal, bergabung dalam komunitas sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
1: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
0: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kesadaran soal pentingnya pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan.
1: Wah, ternyata banyak cara ya. Jadi kita tidak cuma jadi penonton, tapi ikut aksi nyata.
0: Tepat sekali. Mulai dari langkah kecil, dampaknya bisa besar. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.
1: Ayo, sobat muda, berperanlah untuk pengentasan kemiskinan.

Mausindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mausindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mausindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mausindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mausindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mausindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

Yo Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Kita awali sesi sejarah hari ini teman Pro dengan salah satu peristiwa paling monumental nih teman Pro 2 dalam sejarah umat manusia. Tepat pada 16 Juli 1969, pesawat luar angkasa Apollo 11 resmi diluncurkan dari Kennedy Space Center teman Pro 2, Florida, Amerika Serikat. Misi ini membawa tiga astronot yaitu Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins menuju bulan teman Pro 2. Nah bayangkan nih teman Pro 2 ya, pada masa itu teknologi belum secanggih sekarang ya, belum ada smartphone, internet masih jauh dari kenyataan ya, bahkan komputer yang digunakan untuk misi Apollo 11 kemampuannya jauh lebih rendah dibandingkan ponsel yang kita gunakan saat ini teman Pro 2. Namun dengan tekad, ilmu pengetahuan, dan kerja keras ribuan ilmuwan ya, manusia tuh berhasil mewujudkan sesuatu yang sebelumnya hanya ada di dalam mimpi teman Pro 2. Nah, 4 hari setelah peluncuran tersebut, Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan dan mengucapkan kalimat legendaris, "One small step for man, one giant leap for mankind." Nah, peristiwa ini mengajarkan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi ya jika dibarengi dengan usaha yang luar biasa. Nah, buat teman Pro 2 yang pagi ini sedang mengejar cita-cita ya, entah ingin menjadi guru, dokter, pengusaha, atlet, musisi, atau bahkan ilmuwan, ingatlah teman Pro 2 bahwa sejarah besar dalam dunia ya selalu dimulai dari keberanian untuk bermimpi. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi sejarah selanjutnya. Pokoknya buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, terbaik kamu. Produ FM,
3: pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: Pro2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: 89 FM Pro Duo Fak Fak.
1: The band terbaik ya, terbaik ya.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: duduk normal.
1: Ya. Jadi soal akses diperbaiki begitu ya segera ya Pak Samsul ya.
0: Ya. Nah, tapi ya untuk para wisata sudah bagus lah kemarin.
1: Ya. Baik Pak Samsul.
0: Juga mantap teman di apa tadi yang mobilisasi barang itu ya.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, sejarah tanggal 16 Juli juga mencatat peristiwa yang sangat penting sekaligus mengubah arah dunia nih teman Pro 2. Nah, pada tanggal 1945 ya, Amerika Serikat melakukan uji coba bom atom pertama di dunia yang dikenal sebagai Trinity Test di New Mexico, dan peristiwa ini menjadi awal dari era nuklir teman Pro 2. Nah, ledakan tersebut menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan teknologi yang diciptakan manusia. Beberapa minggu setelah uji coba itu, dunia kemudian menyaksikan penggunaan senjata nuklir di Hiroshima dan Nagasaki yang membawa dampak kemanusiaan yang sangat besar teman Pro 2. Nah, dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa ilmu pengetahuan memiliki dua sisi. Di satu sisi dapat membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik, tetapi di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak besar jika digunakan secara tidak bertanggung jawab teman Pro 2. Karena itu generasi muda hari ini memiliki tanggung jawab untuk menggunakan ilmu dan teknologi demi hal positif. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih maju, dan kehidupan yang lebih sejahtera bagi masyarakat. Jadi bukan hanya soal seberapa canggih teknologi yang kita miliki teman Pro 2 ya, tetapi juga bagaimana kita menggunakannya dengan baik. Kalau kita teman Pro 2, kita lanjutin lagi dengan sejarah selanjutnya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
1: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasilnya.
0: Eh, tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
1: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya, pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
1: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
0: Investasi cerdas, masa depan cerah.
2: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
3: Teman Pro 2, buku Sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
2: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

memeriksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa, sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi ruang hampa.